sem. Ketuan jangan senang pengguan. Enggak kau setuju dengan aku.